0: Masih Matius Kunya, terjatuh Matius Kunya, bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 24, Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola, kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Martinez tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif jujur berhasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju kiper dari Maroko, Ismail Bonu. Sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi.

0: Buadi tampaknya. Buadi berikan kembali kepada Akraf Hakimi. Akraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brasil. Disapu saja. Ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
1: Hampir saja.
0: Dua kali kiper dari Brasil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bu Erik ya. Nomor punggung 24.
1: El Ainoui.
0: Dan kemudian
1: bola rebound tadi
0: saja. Sempat disapu tadi ya oleh
1: beruntung masih baru, ya. Sigap ya Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brasil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brasil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko, kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan Bung Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara

Shalom. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir dalam roh-Nya untuk memberkati kita umat-Nya. Jemaat kita memuji Tuhan untuk menerima kehadiran kuasa Roh Kudus dalam persekutuan jemaat saat ini. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Beri hormat-Mu dan pujilah kepada Tuhan.

Bapak Ibu Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 7 ayat 1 dan ayat yang keempat. Nyanyianku memuji Allah jiwa.

Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Tuhan Allah, sesungguhnya kami menyadari dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami telah berdosa dengan hati, mulut, setiap perkataan, tindakan, dan perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, bahkan mendukakan dan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan terjadi bagi kami. Tuhan, tahirkan kami dan kasihanilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu, kami layak disebut hamba-hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang pertama.

pemberitaan anugerah. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang ke-9.

Bapak Ibu jemaat diun dan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah semanusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Vokal grup PKB diberi kesempatan menyampaikan pujiannya.

Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan bagian kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan sekaligus menjadi perenungan bagi kita hari ini. Kita masih berkisar di kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Kitab Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat dan nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang tak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh? Dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melandamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan tertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang dikatakan kita yang berbahagia di dalam Tuhan, yang senantiasa membaca firman Tuhan, lebih dari itu, mau memelihara dan melakukannya dalam hari-hari hidup, dia akan diberkati oleh Tuhan untuk menikmati setiap janji dan berkat-berkat-Nya.
sebelum kita akan masuk dalam refleksi firman Tuhan, diberi kesempatan kepada solo harmonika menyampaikan kesaksiannya.

Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari solo harmonika ini mengantarkan kita sekalian kembali melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Dari keseluruhan bagian firman Tuhan hari ini, ada tema juga yang telah diberikan bagi kita, yang menjadi refleksi kita hari ini, tapi juga mengantarkan kita dalam minggu pelayanan yang baru, yang berkata, firman Tuhan, sumber didikan. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini, firman Tuhan, sumber didikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur Tuhan baik memberi kesempatan bagi kita hari ini. Kita melangkah menikmati hidup ini sebagai orang-orang percaya. Kita boleh kembali dalam rumah Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, mengagungkan, memuliakan namanya. Dan boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita, yang menjadi kekuatan bagi kita di mana kita melangkah dalam hari-hari hidup secara khusus di minggu yang kita akan lewati secara bersama-sama. Sering kita bilang begini, kita orang tua adalah Allah kedua di dalam dunia ini. Ya. Kadang kita bilang begitu ya. Ya. Kita bilang, kita orang tua ini adalah Allah kedua di dalam dunia ini. Maka sebagai orang tua, tentunya punya tanggung jawab untuk menasehati, mendidik, mengajar anak-anak kita. Dan berharap supaya anak-anak kita itu mendengar, ya, mematuhi apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya. Kalau mereka mendengar, mematuhi apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, tentunya hidup mereka akan baik-baik saja. Ya. Tetapi kalau mereka melanggar, mereka tidak mendengar, malas tahu, dan menolak apa yang orang tua katakan, nasihat, didikan, ajaran kita, tentunya hidup mereka akan sia-sia. Kehidupan masa depan mereka menjadi hancur. Kalau don tara dengar. Dan ini juga yang telah disampaikan dalam bagian firman Tuhan hari ini melalui kitab Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Kalau kita melihat kembali kepada keseluruhan kitab Amsal ini berbicara tentang bagaimana orang menerima didikan atau hikmat dari Tuhan. Ya, orang yang menerima hikmat dari Tuhan itu beda dengan orang yang tidak menerima hikmat dari Tuhan. Orang yang menerima hikmat dari Tuhan, dan hikmat Tuhan itu ada dalam dirinya, yang pastinya dalam hidupnya, kelakuannya, karakternya, melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi orang lain. Dan tujuan Amsal ini
melalui Salomo untuk mengingatkan umatnya Israel yang ada di perantauan, yang ada di pembuangan Babel, supaya cara model pola hidup umat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara khusus kita melihat bagian firman Tuhan hari ini, Amsal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33 adalah bagian penting sekali, dan ini menggambarkan nasihat hikmat sebagai

kegagalan, kebodohan. Sehingga kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Ayat 20 dan ayat yang ke-21 itu berbicara tentang hikmat, dan hikmat itu diumpamakan, diibaratkan seperti seorang guru, juru bicara yang berseru, yang bersuara di tempat umum, dan itu sangat jelas dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, dan di pintu-pintu gerbang kota. Tempat di mana manusia lewat, tempat di mana manusia akan beraktivitas. Lalu ayat 22 dan ayat yang ke-23 ini merupakan undangan yang berfungsi sebagai panggilan ilahi untuk datang kepada yang punya hikmat itu, supaya memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan yang benar itu bersumber dari hikmat yang adalah takut akan Tuhan. Maka ini merujuk pada Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu ayat 24 hingga ayat yang ke-25 ini memperlihatkan seseorang yang mudahnya menolak, mengabaikan, malas tahu dengan panggilan dari guru yang penuh hikmat itu. Padahal sebenarnya hikmat itu menentukan arah kita, mengembalikan seseorang kepada jalan yang benar, supaya ia menemukan identitasnya dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Lalu ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32 itu memberi penjelasan bagi orang yang menolak nasihat. Hikmat itu memperlihatkan bahwa ketika mengabaikan nasihat, pengajaran, maka akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, terjadi bencana, terjadi hukuman, terjadi malapetaka bagi mereka yang masa bodoh, bagi mereka yang malas tahu dan menolak. Tuhan katakan dengan jelas, dia sudah kasih ingat, tapi kita tidak dengar. Kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak mau menerima nasihat dan menolak teguran. Maka mereka akan makan dari buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Itu bagian firman Tuhan pada ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Itu firman Tuhan dengan jelas di sana. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita tanam dengan baik, pasti kita panen dengan baik, toh? Kita akan menikmati hasilnya dengan baik. Karena apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Lalu bagian terakhir dari firman Tuhan ini pada ayat yang ke-33. Itu memperingatkan, tetapi juga ada janji. Bahwa siapa yang takut akan Tuhan, siapa yang mendengarkan nasihat,

0: dan hidup sesuai dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, maka ia tinggal dengan aman. Hidupnya akan baik-baik saja. Terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Terlindung dari bencana, hukuman, dan murka Tuhan. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak dengar? Pasti apa yang kita ngalami, Bapak Ibu? Ya, jawaban itu ada pada kita masing-masing. Kalau kita tidak dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nasihat, ajaran, didikannya, pasti kita sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian penjelasan teks firman Tuhan yang singkat ini, maka kita mendapat pelajaran penting, tetapi juga menjadi evaluasi bagi kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai persekutuan jemaat, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menghadirkan hikmat itu dan menghidupkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, mari kita menghadirkan hikmat itu dan menghidupkan hikmat itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena hikmat itu tidak diberikan oleh dunia. Sekali lagi, hikmat itu tidak diberikan oleh dunia. Tidak diberikan oleh siapapun. Hanya datang dan bersumber dari Tuhan. Itu mutlak dari Tuhan. Hikmat itu adalah warisan. Tidak pernah habis. Sebab itu, siapa yang menolak, mengabaikan, dan malas tahu dengan nasihat hikmat, pasti ada konsekuensinya. Benar ya Bapak Ibu ya?
1: Ya.
0: Kalau ada yang malas tahu, menolak, dan tidak mau mendengar, pasti ada hukumannya bagi kita. Tetapi siapa yang setia? Siapa yang taat? Siapa yang dengar-dengaran? Akan menerima keamanan yang turun dari surga. Akan menerima janji dan berkat-berkat Tuhan. Dan berkat itu, kita tidak bisa nilai dia dari nilai uang saja. Tetapi hari ini, kalau kita masih menikmati berkat Tuhan, itu bagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menerima.

Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 131 ayatnya yang pertama.

Alex, Sandria, Brianna, Julie, Kala Lembang. Aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dan dengan nama Roh Kudus. Amin.

Sementara keluarga memberi pengucapan syukur, diberi kesempatan kepada KSP Neil untuk menyampaikan pujiannya, akan disusul oleh solo majelis.

KSP Niel diberkesempatan untuk menyampaikan pujiannya dan akan dilanjutkan oleh solo majelis

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita dalam persembahan syukur kita. Sementara jemaat mempersiapkan persembahan, ingatlah kata firman-Nya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Suara Gembira 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.

Bapak Ibu Jemaat, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita, tapi juga beberapa keluarga yang telah mengucap syukur bahkan memberikan perpuluhan. Keluarga pertama, keluarga Monim Saidui, mengucap syukur atas bertambah usia 1 tahun. Bapak keluarga pada tanggal 8 Juni 2026. Kedua keluarga Rianggi, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Yang ketiga keluarga di KSP Maus, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, anak-anak, cucu. Empat seorang ibu di KSP Betania, mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-56. Yang kelima keluarga Beasiar, mengucap syukur atas ulang tahun anak Yosina Asiar yang ke-16 tahun pada tanggal 14 Juni 2026. Perpuluhan dari keluarga Weriyangi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi kami yang merasakan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, maka kami diajar, dituntut untuk mengucap syukur senantiasa, karena mengucap syukur itu kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Maka hari ini dalam ibadah persekutuan jemaat-Mu, kami memberi persembahan kepada-Mu. Persembahan ini berkat-berkat yang Tuhan Engkau taruh dalam setiap pekerjaan, usaha dan mata pencarian, dalam kerja, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kami boleh mengembalikannya dalam kewajiban kami bagi Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami beri persembahan kepada-Mu, tetapi juga beberapa keluarga yang telah mengucap syukur. Kami menyebut satu persatu dari keluarga-keluarga Tuhan dengan pokok-pokok doa mereka hari ini. Lalu Tuhan, kami membawa seluruh persembahan kami yang kami taruh dalam kantong-kantong kolekte, pundi-pundi yang ada. Secara pribadi-pribadi boleh mengantarnya taruh di dalam kotak-kotak yang telah tersedia dalam rumah Tuhan ini. Dan kami boleh membawa pengucapan syukur perpuluhan kami. Kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Dan Tuhan, Engkau terima dan memberkatinya. Memberkati tangan-tangan yang memberi tidak sempat memberi. Tangan-tangan yang menyimpan dan mengelolanya. Agar seluruh persembahan kami, pengucapan syukur, bahkan perpuluhan dan hidup kami, dipakai untuk menunjang, menopang pekerjaan pelayanan Tuhan tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Aras klasis sinode gereja-Mu, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus, persembahan yang hidup, kami memohon. Amin.

Bapak Ibu jemaat diundang berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan. Dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan Nisia Konstantinopel. Kita mengucapkannya secara bersama. Aku percaya kepada satu Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi, yang menghidupkan dan keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita memuji Tuhan dalam nyanyi yang rohani 181 ayatnya yang pertama.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami patut berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Tanpamu kami tidak bisa melangkah dan menikmati hidup ini. Karena kasih sayangmu, cintamu, dan kepedulian Tuhan bagi kami, diizinkan, diperkenankan kami sekali yang ada di hari ini. Harimu yang kudus, harimu yang penuh dengan berkat. Kami umatmu kembali di dalam makdismu. Kami boleh beribadah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu, kami sudah mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sempurnakan di dalam hati dan hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, sukacita, menjadi inspirasi bagi kami. Di mana kami melangkah dalam tugas kerja tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Supaya setiap apapun yang kami rencanakan, setiap apapun yang kami kerjakan, lakukan, tidak menurut hikmat kami manusia, tetapi menurut hikmat Tuhan. Dan kami mempelajari untuk mendengar, setia, taat. Dan biarlah kami dipelihara, kami nyaman, aman, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman bagi kami hari ini. Ajar kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, berdoa bagi persekutuan jemaatmu. Jemaat GKI Pengharapan Rendani, baik itu orang tua, anak-anak, anak-anak yang masih bayi dalam kandungan, orang tua lanjut usia, anak-anak muda, janda duda, anak-anak yatim piatu, seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan usaha mata pencarian kami, bahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan Engkau lihat, Engkau tahu, lalu Tuhan Engkau jawab tepat indah pada waktunya dalam rancanganmu dan kehendakmu bagi kami sekalian sebagai persekutuan jemaatmu. Limpahkan berkat-berkatmu, penuhi setiap lembun pemerahan kami. Sediakan makan minum di atas meja-meja makan kami. Biarlah kami mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang kini ada dalam duka cita Tuhan Engkau beri penghiburan kekuatan. Beri pengharapan sungguh. Ada ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan Engkau percayakan sebagai pendeta, pelayan firman, majelis jemaat penatua Syamas, BPPG jemaat badan pelayan unsu, tetapi juga perani, posyandu, lansia, semua yang terlibat dalam pelayanan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, taruh hikmat kuasamu, taruh rohmu yang kudus, beri iman yang sungguh, kemampuan, kesanggupan, sehat kuat, umur panjang, supaya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami, kami bekerja dengan setia, melayani dengan kasih, di dalamnya menghadirkan sukacita, damai sejahtera, shalom Allah, tengah-tengah persekutuan pelayanan, tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga, tengah-tengah persekutuan jemaatmu, menjadi berkat bagi orang banyak, berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki minggu kerja yang baru dalam seluruh aktivitas dan pelayanan kami. Kami yang bekerja di darat, di laut, di udara, yang bekerja di kantor, tetapi juga di rumah sakit, di sekolah, penjual, di pinggir jalan, tetapi juga
jemaatmu Bapak Ibu Saudara-saudari yang bekerja di bandara, kepala bandara Manokwari, semua karyawan

tangan Tuhan. Mari Tuhan taruh hikmat-Mu supaya melayani dengan kasih dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Keluarga J.A. Kalalembang dalam mengantarkan anak-anak mendapat tanda perjanjian, tanda kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu. Kiranya turunlah, beranugerahlah atas kehidupan anak kekasih, bertumbuh di dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sendiri, dikuatkan, sehat, tapi juga dalam pertumbuhannya, di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kedua orang tua, Tuhan memberkati dalam tanggung jawab mendidik, menasihati, dan mengajar. Supaya orang tua menjadi termin dan teladan dalam pertumbuhan anak ini. Dan di dalamnya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Seluruh kehidupan, keluarga Rumpun, keluarga Jemmy Armando, Kalalembang, kami taruh dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga terkait Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa memberkati ibadah yang telah berlangsung ini. Memberkati kami umat-Mu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Memberkati kami sebagai hamba-hamba yang dipercayakan untuk melayani Majelis Jemaat Penatua Syamas, tetapi juga infokus, bahkan kantoria, kostor. Tuhan Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Banyak hal kami pinta kepada-Mu, namun Tuhan Engkau mengetahuinya. Dan seluruh rangkaian ibadah ini selesai, kami akan pulang. Tuhan pulang bersama-sama dengan kami, tinggal menyertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga besar Abidon Divu Rumades yang sejak kemarin atas izin dan perkenaan Tuhan memanggil pulang kembali sosok figur seorang mama ibu yang kami kasihi, yang kami cintai, yang menjadi sumber bagi kami kembali ke dalam pangkuan kerajaan Bapa di sorga. Secara manusiawi kami rasa kehilangan, tapi kami percaya ketika Tuhan rancangkan peristiwa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu. Tengah-tengah kehidupan keluarga besar Abidon Divu Rumades, secara khusus anak-anak mereka, Tuhan hadir untuk menolong, memberkati, beri penghiburan bagi mereka supaya tetap ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, ini kami, syukur kami, permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, nyanyian rohani 185, ayat pertama, kedua dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga dalam keadaan duduk dan ayat yang keenam dengan kasih Kristus jemaat diundang berdiri.

Selamat pagi Pak Cimace, baru saja kita mendengarkan secara langsung dari Minggu Pagi dari GHI Pengharapan Pandang. Dan kita akan kembali lagi di playlist dan info-info menarik program 4 Minggu Hari. Dan tentunya akan menemani Pak Cimace hingga tutup siaran ya, pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Pak Cimace tetap bersama kami di 96.7 MHz program. Menarik, suara budaya menarik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang tokoh-tokoh legendaris dan momen yang sulit dilupakan.

Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Wadid kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis,

Selamat siang, Pak Cimace. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di debat pertama hari ini, Mace Kartika dan Pak C. Lexi pamit undur diri bersama operator Adit untuk menemani Pak Cipal dan Mace di shift pertama. Dan selanjutnya kita akan tetap menemani Pak Cimace dan ditemani oleh teman saya itu Macelita untuk memberikan informasi yang menarik dan menemani Pace Mace di hari Minggu yang cerah ini bersama playlist Pro 4 yang tentunya akan seru, akan ikutan galau, dan akan ikutan gembira juga. Dari studio kami yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di depan-depan selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia subtema apa kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Kaswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kaswari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2-9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijak

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Dua dikata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Engpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Oke, mendengar sahabat budaya di seputaran Pulau Kuari, maka di mana saya berada, terima kasih dan masih tetap mendengarkan Pro 4 dari Manokwari yang hadir ke dong punya ruang dengar di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Apapun yang nolak kondisi yang hari ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, dan sahabat budaya, beberapa nomor manis juga kembali ditahadirkan ke dong punya ruang dengar, khusus untuk sahabat budaya yang masih tetap stay di Pro 4 untuk edisi siang hari ini ya, di minggu siang tepatnya. Ada Sing Haleluya, oke, dari anak-anak MPG West Papua. Oke, sekarang sudah tanggal 14 Juni teman-teman, tidak rasa lagi beberapa hari ke depan, Hamin 5, kita sudah sama-sama ada dalam sebuah event akbar yang terjadi atau diadakan di Kota Injil Manokwari, yaitu ajang Vespa Rawi Nasional. Untuk teman-teman yang ada di seputaran Kota Manokwari, tentunya mari sama-sama kita menjaga kebersihan, kita menjaga keamanan Kota Manokwari agar setiap tamu undangan yang nanti hadir, teman-teman dari Kabupaten Kaimana sudah hadir ya di Kota Manokwari dari kemarin, dari kontingen Kaimana yang nanti akan bergabung dengan kontingen Papua Barat yang akan turut berlaga di Vespa Rawi Nasional kedepannya.

punya banyak cerita tentang hal yang baik yang terjadi, yang dong nikmati dan dong alami di Kota Manokwari. Oke, satu nomor manis yang sudah disiapkan oleh anak-anak MPG West Papua, yaitu dengan judul Sing Haleluya, ditadirkan ke dong punya ruang dengar.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Di kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad

0: Pandanganmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku, dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
2: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
2: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah. Sudah mau 3.
4: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
2: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
0: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf, hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
0: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
2: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kepercantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
0: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
0: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
0: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
2: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
0: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
0: Kak Jaka, tolong aku, Kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
5: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
5: Wahai para anak buah.

0: Aku serang dia.
1: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
2: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
1: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
0: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku. Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah, anak muda. Aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
3: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
0: Aku menyesal. Kami minta maaf.
3: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
1: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
4: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Okay, 96.7 MHz program 4 Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman di edisi siang hari ini. Dan sementara waktu di studio sudah menunjukkan pukul 15.23 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi untuk Sobat Budaya Dorang, semuanya dari program 4 Suara Budaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma

0: Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi biar pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah, kita tidak pakai surat.

dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau

0: keliling sampai 3 kali putaran. Jadi ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih-lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi gitu. Nah, anda juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
1: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat

Sekian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik

yang mengelilinginya. Sosok Pit merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi pengerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Singa daku. Daku singa PR lu.
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
3: Sino. Sino kon. Dedawi kan. Nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buko kamat kai.
3: Sino.
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non-formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini, juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah digunakan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya, bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua. terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

0: Kuntau.
1: Tahu Kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu Kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih Kuntau. Belum pernah
1: dengar. Belum pernah dengar ya? Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata Kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar Kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan Kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya Kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena Kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang Kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, Kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis sampai saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan Kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan Kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya Kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan Kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi Kuntau itu, Kuntau yang ini cuma berlaku, hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya.
1: Apakah itu juga memang Kuntau Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntau.
0: Bedanya Kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, Kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni Kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntau. Jadi Kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya. Kan? Cuma dari Kuntau ini terpikir.

0: sebagai golongan bela diri sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama hakikatnya, membela diri gitu.
1: Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid kuntau pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan, selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
2: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar
3: kuntau? Sekitar 2 tahunan.
2: Sudah 2 tahun ya? Terus manfaat yang lain?
3: Manfaatnya jaga kesehatan.
2: Oh, jaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan kita.
2: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
3: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib.
3: Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, mendengar setiap program apa Radio Republik Indonesia Wanakwari sudah pukul 16:51 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk sahabat dengar yang masih tetap mendengarkan siaran Pro 4 untuk menemani rumahnya suasana Minggu sore. Kita masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya semua. Harapan bisa memberikan nuansa tersendiri untuk sahabat budaya yang masih stay di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Wanakwari.

0: Juan, Juan, Juan. Ayo mati sudah.
1: Sabar, Amas main HP.
0: Baru HP sudah, baru mandi dulu, nanti ku terlambat ke sekolah. Juan.
1: Ya, sabar.
0: Sabar-sabar terus. Nanti terlambat, ini sudah jam 6 lewat. Dengar ke tidak?
1: Iya, nanti sekolah.
0: Main HP terus. Nanti pulang sekolah bermain lagi. Nanti terlambat itu.
2: Hei, kok masuk panggil itu? Cepat.
1: Iya, sabar.
3: Pengawasan orang tua penting untuk menjaga perilaku anak. Batasi penggunaan gawai

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat dengar di mana saja orang berada, 36 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk semua di seputaran kota Manokwari yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk berpakaian jalan malam, kita harapkan semua dapat berjalan dengan

sekali, sahabat budaya, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bersama saling menghormati sesama pengguna jalan, berikan kesempatan untuk pejalan kaki juga menjadi aturan lalu lintas yang harus diprioritaskan untuk ke pengguna jalan. Oke, sahabat budaya, kita masih akan menemani dan punya suasana jelang malam, jelang sore, dengan berbagai aktivitas yang dorang lakukan, dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh Di Prompat untuk sahabat budaya dorang semuanya. Kita jalan pukul 18 dengan serangkaian lagu-lagu daerah Nusantara yang disiapkan khusus untuk menemani sahabat dengar, sahabat berhidup semua melakukan aktivitas di sore hari. Tetap di 96.7 MHz Prompat.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Baik, mendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saya jadi orang berada, kita cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan dari berbagai Nusantara untuk Sobat Budiadong semua di edisi sore hari ini. Dan sementara sudah pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk umat muslim, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Manokwari dan sekitarnya, kita informasikan bahwa kumandang azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

sampai berjumpa bertugas ya Pak teman sahabat budaya di malam hari ini ya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan kita sudah ikuti ya lagu-lagu Islami dan menantikan ajang maghrib tadi. Kita akan entah jam 19.00 waktu Indonesia Timur kita akan kasih kelas info bahasa budaya di malam hari ini.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya saudara yang sekalian simpel ya, saudara ya, di malam hari ini ya ada Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Pimpin Basaran, menyoroti masih rendahnya cakupan ini imunisasi anak Indonesia. Kondisi ini tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Pimpin ini mengatakan kondisi kesehatan anak ini Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun sebab daya untuk capaian ini tersebut ini dinilai belum disignifikasikan apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Ia juga menyebut penyakit ini seperti difteri atau pertusis, polio, dan juga campak kembali ditemukan di masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena cakupan imunisasi anak masih rendah. Pimpinan ini menegaskan IDAI ini akan terus mengedukasikan masyarakat dan juga memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia. Menurutnya juga seluruh pihak ini perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang masih dihadapi anak Indonesia. Ya, seperti itu sekilas info ya, Pak Sobat Budaya di siang hari ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mengkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu, kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Gak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pa. Jadi semua-mua dikasih, baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja, Papa takut kan sama Mama?
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong, gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu

muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya, sebenarnya informasi ya Bapak Sobat Daya di malam hari ini ada melestarikan budaya lokal ya melalui literasi budaya. Pada era globalisasi ya, budaya lokal ini semakin terancam oleh arus budaya asing yang masif. Tidak heran banyak tradisi yang juga lokal yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah yang memiliki ragam budaya yang tersebar di berbagai daerah. Mulai dari pantun hingga tarian ya, mulai dari lagu hingga alat musik. Untuk literasi ini ya, budaya menjadi kunci untuk memahami, menghargai dan juga melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Literasi budaya ini adalah kemampuan individu untuk memahami, menghargai dan juga mengapresiasikan pengetahuan tentang berbagai aspek budaya. Dengan memahami juga akar budaya ya, bangsa dan juga daerah ini, kita dapat membangun rasa memiliki dan juga tanggung jawab untuk melestarikannya. Untuk melalui literasi budaya, kita dapat menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan juga membangun rasa persatuan yang lebih kuat. Oleh karena itu, sebab budaya kita patut memberikan apresiasi untuk program kerja dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggelar bimbingan teknis penulisan berbasis konten budaya lokal yang digelar pada 27 hingga 28 Mei yang lalu. Dan juga hari Rabu ya, tanggal 28 Mei, para peserta dibawa langsung ke Kampung Adat Gebong, Memarong, Desa Aik Abik untuk mendapatkan informasi langsung dengan narasumber Dr. Alhah Akmah, Elviana dan juga para serta tokoh yang budaya Memarong. Berikutnya sebab budaya yang terakhir ada sementara untuk narasumber itulah yang dihadirkan pada hari pertama dalam Begawan Budaya Negeri Keserupan Sebal dari Bangka Belitung, diantaranya juga Hendra Ketua Aji Pang Pinang dan juga Yoga dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka. Tentunya juga kita ini akan memberikan industri bagi dunia kepedulian literasi berbasis budaya khususnya budaya lokal. Ya, sampai informasi ya pasal budaya di malam hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asalan dikit saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Sow. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya, apakah sebagai tempat tinggal ataukah

0: secara adat.
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu, karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa, ya, paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan dilaku. Lakuakan dulu, baru dorang. Apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebabi yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah, dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, semua bagian dari sistem yang dibangun kita.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arab bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arab. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu, ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih, sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arab itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Ya, sebenarnya informasi ya Pasar Budaya di malam hari ini ya, ada masih apresiasi budaya ya. Indonesia negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke dalam pemandangan yang ditenu dari ribuan budaya lokal yang unik dan juga kaya. Setiap pulau ini, setiap daerah ya, Bangkam, setiap desa memiliki tradisi adat istiadat dan juga lokal yang berbeda-beda. Membentuk ini menjahit keindahan yang ternilai ya hatinya. Kekayaan ini bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi juga untuk merupakan identitas bangsa yang terus hidup dan juga berkembang, memberikan warna dan juga makna bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keajaiban ini juga beragam ya, budaya lokal. Ini ada keagamaan budaya lokal di Indonesia adalah sebuah keajaiban yang patut ya disyukuri dan juga dilestarikan. Bangkan juga saja ya dari tarian samaan yang memukan dari Aceh hingga seni ukir asmat yang penuh makna dari Papua. Setiap budaya ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang kehidupan, alam, dan juga spiritualitas. Keunikan ini tercermin ya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah tradisional, hingga sistem kepercayaan dan juga nilai-nilai yang dianut. Yang terakhir ya, ada pakaian adat yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Setiap daerah ini memiliki pakaian adat yang khas dengan desain warna dan juga motif yang berbeda-beda. Pakaian ini adat ini bukan hanya sekadar penutup tubuh ya, tetapi juga simbol identitas, status sosial dan juga nilai-nilai budaya. Misalnya juga kain batik ya yang berasal dari Jawa memiliki berbagai macam motif yang masing-masing memiliki makna filosofis yang mendalam. Begitu juga pula dengan kain ulos ya, itu dari Sumatera Utara yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan juga memiliki nilai sakral. Ya, seperti itu informasi ya Pasar Budaya di malam hari ini.

0: Aku nggak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu maka ini selesai sudah tugas kami menyerahkan acara siang untuk Anda pada pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Alan. Kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat dan timalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

kemarin itu tadi dari Presiden Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi,

Yeah.

Kita beralih informasi olahraga. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bersuara soal status Wataru Endo dari Piala Dunia 2021. Untuk keputusan yang dinyatakan Wataru telah disangkakan mundur dari skuad. Tak lama setelah itu, Endo juga mengumumkan pensiun dari tim nasional Jepang. Wataru dan Liverpool itu mengakhiri perjalanan internasional dan telah lebih dari satu dekade. Moriyasu menjelaskan

Kemudian warga gereja telah menghadir tetapi mendapatkan informasi penting lain. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal media terkait dengan media sosial serta juga secara di Instagram dan Instagram program tersebut. Dan sementara Pro 3 RR terus mengudara untuk tidak.

Sister Idiot.

Thank you.

Thank you.

Yeah, and then Victor's going to talk about the

Yeah.

来年来的那个那个墨西哥，你不能把它当不懂当，都他变了，我们刚变了几年，这个不能当，你把它当一个东西来，对吧？

Thank you.

Yeah.

Mm-hmm.

0: kita akan bertemu lagi ya, dua hari ya Pak ya. Dan di sarang parahnya, sarang parah juga. Ya, ya, kita akan.
1: Thank you.

Mungkin dia juga yang harapkan

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Tidak bisa

Tidak banyak informasi masa juga. Kemudian berhubungan memperkenalkan pengawasan perpakunan kendaraan angkutan guna meningkatkan kesehatan transportasi jalan. Jika pelanggar peraturan maka menunjukkan tentang angkutan logistik yang lebih tertib dan dari Kerja Keras Perhubungan.

Thank you.

0: itu juga tetap diperbaiki.
1: Kita beberapa kegiatan yang belum berlaku kegiatan kita belum satu berlaku. Kita beralih informasi olahraga. Kita berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berlaku kegiatan berla

Ini yang terakhir, bahkan lebih jauh, menyampaikan

Thank you.

Yeah, probably.

Thank you.

Tentunya tadi kita kan bisa dan ini silakan di 0, 1, 3, 5, 2, 3, 1.

ya, karena juga jadi kita sudah Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Thank you.

Yeah.

Sí,

I don't like.

juga. Jadi, pertanyaan ketiga juga itu berkaitan dengan kita.

Thank you.

Don't fuck.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Bisa jadi apa

Kalau mereka

Bu da diyor bunu farklı. Yapmak istiyorsunuz. Bu da.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 42. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa karena kami masih hidup, sehat, umur panjang sampai. Jadi saat ini hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati, diselamatkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tema, Tuhan memilih yang terbuat untuk membuat keajaiban. Kitab suci atau Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu untuk membuat keajaiban-keajaiban di mata kita. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kitab suci. 1. Daud membunuh Goliat manusia raksasa itu. 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan bebas dalam api yang maha dahsyat. 3. Daniel berdiri tenang di tengah-tengah singa-singa di dalam goa. 4. Yusuf memberi arti dari mimpi, juru roti dan juru minuman di penjara Mesir. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika manusia atau ketika pemimpin agama

dan pemimpin kerajaan dunia ini membuang seseorang karena kebenaran, maka Tuhan memilih atau mengangkat mereka untuk membuat keajaiban atau mujizat di mata kita. Matius 21 ayat 42 bagian terakhir. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan atau dialami oleh Daud, Mesak, Sadrak, dan Abednego, Daniel, Yusuf, melambangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki, mereka membuang Tuhan Yesus karena dengki. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Begitu pula Matius 27 ayat 1-2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka bawa Yesus untuk diadili, lalu mereka mempersalahkan dia. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, sehingga mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Matius 26 ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 31-32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa orang-orang itu dibuang seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Sebab satu, orang itu dianggap berbahaya bagi mereka. Orang itu dianggap melakukan kesalahan besar. Orang itu dianggap tidak berfaedah lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah satu tangannya Tuhan. Artinya Tuhan memakai kuasa. Tuhan memberi kuasa di tangan orang itu. Dua, Tuhan matanya, Tuhan taruh matanya pada orang itu. Tuhan memberi kuasa di mata orang itu. Dua, mulutnya Tuhan, artinya Tuhan memberi kuasa kepada mulut orang itu. Tiga, hatinya Tuhan, artinya Tuhan memberi kuasa di hati orang itu. Berikutnya, kakinya Tuhan, artinya Tuhan memberi kuasa di kaki orang itu. Sehingga, sekalipun dibuang ke dalam api tetapi tidak terbakar. Sekalipun dibuang ke goa singa tetapi tidak dimakan singa. Sekalipun ke penjara tetapi pasti keluar dengan aman. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dibunuh, mati, dan dikuburkan. Menurut mereka, dia sudah tidak berdaya lagi, sudah habis perkara. Tetapi pada hari yang ketika Yesus bangkit, Tuhan membuat mujizat. Yesus bangkit di antara orang mati. Maka orang-orang yang membunuh dia, mengolok dia, memfitnah dia, mereka ketakutan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 5-6.

sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu, Mazmur 105 ayat 15 berkata seperti ini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Begitu pula Mazmur 89 ayat 21-23, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Begitu pula Mazmur 89 ayat 26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kemudian Zakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Artinya, jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang diutus untuk membawa berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah mujizat-mujizat yang Tuhan buat melalui orang-orang terbuang ini. Satu, sebagai contoh, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan membunuh dia. Tetapi Bapa membangkitkan Yesus sebagai penyelamat bagi manusia di dunia ini. Dua, Daud dibuang sebagai gembala kambing domba di padang rumput. Tetapi Bapa mengutus Nabi Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan dia itulah yang membunuh Goliat, musuh mereka itu. Yang ketiga, Mesak, Sadrak, dan Abednego dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam nyala api itu. Empat, Daniel dibuang ke dalam goa singa oleh Raja Darius. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Artinya, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membuat mujizat di mata kita. Tuhan pilih mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, firman ini menjadi berkat bagi kita di bangsa Indonesia ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Presiden Prabowo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gibran menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gubernur Papua Domingus Mandacan menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat. Pejabat-pejabat di bawahnya menjadi berkat bagi Provinsi Papua. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu doa kita semua, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita berdoa supaya Tuhan pilih pimpinan-pimpinan ini menjadi berkat, bukan menjadi lawan kita. Seperti keadaan yang terjadi di bangsa kita ini, demo besar-besaran di Jakarta, demo besar-besaran di kabupaten-kabupaten yang lain, ini suatu tanda bahwa kita tidak berdoa untuk pemimpin kita. Sehingga yang terjadi ialah kita saling bertengkar, saling membunuh dan dibunuh. Itu benar-benar bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada umat Tuhan, jangan lagi berpikir politik terus, jangan berpikir anarkis terus, tetapi marilah kita sujud di bawah kaki Yesus. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikatakan firman ini, orang-orang yang terbuang tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi mujizat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Itulah firman yang saya sampaikan di saat ini. Doa umat Tuhan diperlukan. Bukan hamba-hamba Tuhan saja, seluruh bangsa Indonesia harus berdoa. Baik Kristen, baik Islam, Katolik, Hindu, semua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat pemimpin yang menjadi berkat. Dengan demikian bangsa kita aman, anak-anak kita sekolah dengan bebas,
pengusaha-pengusaha kita berjualan dengan bebas. Kita pergi naik pesawat ke sana kemari dengan aman, naik kapal ke sana kemari dengan aman. Bangsa Indonesia aman. Itulah yang menjadi berkat. Dan itulah tugas seorang nabi, untuk berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan pulihkan bangsanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami datang memberitakan firman Tuhan tentang orang-orang yang terbuang. Tuhan pilih mereka menjadi berkat. Tuhan pilih mereka untuk membuat mujizat. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, hamba tunduk kepala di tempat ini dan mengangkat pemimpin kami di bangsa ini, Presiden Prabowo Gibran, mengangkat para menteri, mengangkat para gubernur, bupati, hamba angkat mereka di hadapan Tuhan. Nama berdoa, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam mereka, sehingga mereka merasakan bahwa tadinya mereka juga bisa dihitung sebagai orang yang terbuang. Tetapi Tuhan angkat mereka, Tuhan taruh mereka duduk di kursi-kursi terhormat untuk menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin kabupaten, menjadi pemimpin wilayah. Itu bukan hebat mereka, tetapi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan pilih mereka supaya mereka menggantikan Tuhan di atas bumi ini. Dan mereka memimpin bangsa, umat Tuhan, untuk merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, doa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan tinggalkan pemimpin-pemimpin-Mu. Mari, tolong kami, karena kami semua manusia, baik presiden, wakil, para menteri, bupati, baik rakyat maupun siapapun juga, kami semua adalah manusia. Pengertian kami terbatas, pikiran kami terbatas. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus, kami perlu Tuhan Yesus untuk pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, sehingga negara kami dipulihkan, berjalan aman, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kepala dan staf-Nya. Tuhan memberkati mereka dengan segala program kerja mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati para pendeta-pendeta, baik di klasis jemaat dan di mana masa saja, di pedalaman, di pesisir pantai, di mana saja, Tuhan urapi mereka dengan urapan nabi supaya mereka mendoakan bangsa ini sehingga bangsa ini aman. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang selalu setia kami memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala program, segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang kudus. Inilah doa dan pergumulan kami dalam nama Yesus.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saja berada, terlebih khusus untuk Anda umat Kristiani, rangkaian lagu-lagu bernuansa Kristiani yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah kita nikmati, kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua karya Tuhan dalam hidup kita. Dan pendengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu pujian rohani untuk Anda di edisi pagi hari ini.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
0: Mana, coba lihat.
1: Nih.
0: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
2: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baca-baca dari orang semua. Selanjutnya kita nantikan penyampaian warta berita daerah tiba-tiba pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 15 Juni 2026 selengkapnya dibacakan oleh Mary Mariar. Papua Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 menjelang pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Panitia terus mematangkan berbagai persiapan, terutama terkait akomodasi, transportasi lokal, penginapan, serta aspek teknis perlombaan. Ketua Harian Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob Fonataba, mengatakan bahwa seluruh persiapan terus dikoordinasikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Pembukaan Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di Ruang Terbuka Publik RTP Borarsi, Manokwari. Sementara itu, pelaksanaan lomba akan diawali dengan tahap uji pentas pada 22 dan 23 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan babak final pada 26 dan 27 Juni 2026. Sementara kedatangan peserta dari seluruh provinsi dijadwalkan secara bertahap mulai 13 hingga 19 Juni 2026, sedangkan tamu VVIP dan pimpinan peserta PIP dijadwalkan tiba pada 20 Juni 2026 bertepatan dengan pelaksanaan acara pembukaan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan kehadiran tamu-tamu kehormatan pada pembukaan Pesparawi, termasuk Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia serta sejumlah menteri. Terkait Menteri Agama RI diketahui telah dijadwalkan hadir dalam agenda nasional tersebut.
1: Tanggal pelaksanaan itu 18 sampai 28 Juni 2026. Kemudian persiapan panitia untuk penyambutan duta-duta atau tamu Pesparawi itu sudah kami mantapkan, mulai dari akomodasi, transportasi lokal, nanti selama mereka di sini untuk masalah penginapan juga sudah, kemudian tempat penginapan juga kita sudah siapkan semua.
0: Melalui berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Pesparawi Nasional ke-14 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah Papua Barat kepada peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 menggelar konvoi kendaraan di sejumlah ruas jalan di Manokwari sebagai bagian dari sosialisasi pelaksanaan ajang nasional tersebut. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Manokwari akan menjadi tuan rumah lomba Pesparawi Nasional yang merebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Ketua Harian Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob Fonataba, mengatakan konvoi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun dukungan terhadap pelaksanaan event keagamaan nasional yang akan diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Menurutnya, tingginya jumlah peserta yang akan datang ke Manokwari menunjukkan besarnya antusiasme dari daerah-daerah yang mengikuti Pesparawi Nasional 14. Karena itu, panitia bersama pemerintah Provinsi Papua Barat terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
1: Kita lakukan konvoi untuk memberikan pemahaman atau juga pengertian kepada semua pihak masyarakat untuk tahu bahwa akan dilakukan lomba piala bergilir presiden di sini. Nah, karena ini piala bergilir, tadi saya sampaikan bahwa kita prediksi, bukan prediksi, punya data itu sudah ada peserta ikut lomba itu 6 ribuan. Nah, sehingga karena 6 ribu ini kita berharap pimpinan negara ini akan hadir di sini. Surat Gubernur Papua Barat untuk permintaan kehadiran Presiden ataupun Bapak Presiden berhalangan, kami berharap Pak Wapres bisa untuk datang membuka acara ini. Kalau Pak Menteri Agama sudah pasti datang.
0: Yakob menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengundang kehadiran kepala negara pada pembukaan Pesparawi Nasional 14. Apabila Presiden berhalangan hadir, panitia berharap wakil Presiden dapat mewakili untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut. Selain itu, panitia memastikan Menteri Agama Republik Indonesia dijadwalkan hadir dalam rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Pesparawi Nasional 14 menjadi salah satu agenda keagamaan besar yang akan digelar di Papua Barat pada tahun 2026. Selain menjadi ajang kompetisi paduan suara gerejawi, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, serta promosi daerah di tingkat nasional. Panitia pelaksana Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 mulai menyambut kedatangan kontingen peserta di Manokwari. Kontingen pertama yang tiba berasal dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan jumlah peserta sekitar 69 orang dan telah dijemput oleh panitia untuk selanjutnya diarahkan ke lokasi yang telah disiapkan. Sekretaris Umum Panitia Pesparawi Nasional 14 tahun 2026, Lukas Leatemia, mengatakan seluruh proses penjemputan berjalan lancar dan menjadi awal yang baik menjelang pelaksanaan peserta paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 di Manokwari. Selain penyambutan kontingen, pada hari yang sama, panitia juga menggelar konvoi Piala Presiden mengelilingi kota Manokwari yang diikuti seluruh panitia serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari. Menurut Lukas, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyemarakan pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14. Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari dan sekitarnya untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Lukas menjelaskan sejumlah agenda telah disiapkan menjelang pembukaan dan juga akan digelar karnaval yang diikuti 38 kontingen peserta. Pemerintah Kabupaten Manokwari pun akan menggelar welcome party sekaligus pengukuhan dewan juri yang akan bertugas menilai perlombaan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juni.
2: Kontingen pertama yang tiba adalah dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, dengan jumlah 69 orang. Tiba pertama di Manokwari dan sudah dijemput oleh panitia dari seksi-seksi terkait, berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kegiatan Pesparawi ini kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, supaya event ini dapat membawa nama harum Kabupaten Manokwari juga Provinsi Papua Barat sebagai kota Injil di tanah Papua, bahkan di Indonesia.
0: Sementara itu, persiapan teknis terus dimatangkan melalui rangkaian gladi kotor hingga gladi bersih yang dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir pada 17 Juni. Setelah seluruh tahapan selesai, kawasan lapangan berarsi akan disterilkan untuk pelaksanaan acara pembukaan serta berbagai agenda utama Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Upaya tersebut ditujukan melalui apel gabungan ASN dan kerja bakti massal pembersihan kawasan ruang terbuka publik Burarsi pada 13 Juni 2026 dipimpin Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono. Kegiatan yang melibatkan seluruh perangkat daerah itu difokuskan pada pembersihan serta penataan kawasan RTP Burarsi yang akan menjadi venue utama opening ceremony Pesta Rawi Nasional 14. Kerja bakti tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kota Manokwari yang bersih, tertata, indah, nyaman bagi peserta maupun tamu yang akan datang ke Manokwari. Dalam arahannya, Mugiono mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pelaku usaha, hingga lingkungan RT dan RW terus bergotong royong menyambut dan mensukseskan perhelatan nasional tersebut. Menurutnya, kerja bakti yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan persiapan yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diajak untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta tidak mudah terpengaruh informasi hoax yang dapat mengganggu suasana kondusif selama pelaksanaan Pesta Rawi. Pemerintah daerah menginginkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga penutupan dapat berlangsung aman dan lancar.
3: Pemerintah Kabupaten Manokwari sungguh-sungguh serius dan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, dan juga seluruh pegawai menyambut dan juga memeriahkan puncak kegiatan Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari sebagai pusatnya dengan melakukan beberapa persiapan di antara yang hari ini juga nih bukan yang pertama tapi kelanjutan dari kegiatan sebelumnya kerja bakti ini khusus dengan pegawai tetapi di waktu-waktu yang lain kita juga melibatkan anak-anak sekolah, masyarakat, RT, RW dan seluruh pelaku usaha yang ada di Manokwari termasuk TNI Polri. Kita ajak bersama-sama untuk menjaga, meningkatkan kebersihan. Kebersihan sudah ada, ditingkatkan.
0: Mugiono juga mengajak seluruh masyarakat Manokwari, termasuk aparatur pemerintah, TNI, Polri, dan warga dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama menyukseskan Pesta Rawi Nasional 14. Ia berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan melalui kerja bakti dan berbagai persiapan lainnya dapat menjadi modal penting dalam menyambut pembukaan Pesta Rawi yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026 di RTP Borarsi, Manokwari. Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai Audi Rizi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang tepat dan dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pesta Rawi yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang mulai dari 9 kafe ruang UMKM homestay hingga berbagai wahana wisata bahari. Ia menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok.
4: Baik, kami di Pok Darwis Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pesta Rawi. Di antaranya kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pesparewi. Antaranya adalah kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas, diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM, dan juga homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai, dan juga kami punya spot-spot olahraga air, diantaranya stand up paddle, surfing pantai, dan juga ada diving di depan Tanjung Upaya. Persiapan kami adalah masyarakatnya ramah, sadar wisatanya tinggi, bersih, dan juga di beberapa tempat kami menyediakan toilet umum. Ada di masing-masing kafe punya toilet, dan ada sekitar 9 toilet umum yang bisa dipergunakan untuk para pengunjung. Tarif di sini rakyat atau standar

0: turut terlibat dalam kesuksesan menjunjung pariwisata, khususnya untuk pesta pesta parawi ini. Demikian mungkin dari kami, Popdarus Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, dalam kesigapan kami dalam pelayanan pariwisata. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Terima kasih teman-teman dari RRI yang hari ini bisa meliput kami dan juga mempromosikan pantai wisata kami, yaitu Tanjung Pepaya Amban Pantai. The best sunset, the best surfing. Oke, terima kasih.
1: Audi menambahkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pesparawi Nasional 14 menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi wisata daerah pada ribuan tamu dan seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Dinas Pariwisata juga memberikan pembekalan kepada liaison officer, LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pesparawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata pada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pesparawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Ia berharap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Saudara, informasi tersebut mengakhiri paket warta berita daerah pagi ini. Saya Mary Mariar, selamat pagi.

0: Korabudaya Budaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada menjadi

Iya para pendengar setia, masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil terdepan

0: depan dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman,

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pespara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari. Music kinda cold.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.